0: patihom us o balajalan na dadi hansanon ko buon pogun o mantandino. Minggisom ako palintaan pogun papangkapas kagaganapan balajalan o mkotundunan tinimungan si kulit patotongkop sabah. Montok tangasan tapasi balajalan o papangbuhay binakastuhun kitayhan o nagikano manong kitabong. Nabos ni Fuzon Mantili Datu Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor magisusuvay sa kaday balajalan ipinayintutun manta diton vongaybunong panamiso montok manginggan timbagat kausinan susumikul om paganakan. Pinamos ni Datu Haji G. Iti Night Convention paghudan balajalan popopay nabos sikul pangan takabas pagunsaba om Labuan ko himongopon it kotakina balu. Pason ni Sino pinahumus ni panakanay Mantili umamazon Mantili Datu Istin alias ni. Potiamuson popoy magon no kumuhakan sa bagi halata kiguno montok popobu kotundan pogun o Malaysia. Pinosoto di Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa kumuhakan iki disiplin om kihizab takawas ada di papapatanto kabuon tuhun magigizon no itimpu bikot. Pinamos isinaiti ontak pinapatimpun ababazan oitan beliang gemilang nuvongay mo nuvong panamonom idhintun PPR Sungai Manila Sandakan. Pasan di sino pinamos nibu an kotundan tuhun magigizon PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Ansa di Datu Hazim kanu i mampasat ngami papagiat sunduvan piyam pinahizan konsikan o bisan pompus ababazan no kumoy. Namun dino na bos di Rahmat Iskandar apatut patiamuson o kepunjulan ababazan dino sebagai impon tawasi no menimung tinimungan kemuhakan. Opodom himongay mulingit pinomi kuma Hope Malaysia montok manakaday nufong opodom nufokon duan om paganakan it kadamayan kota Belud no papapadaw pagindapuan maza bogizan pumunta naman. Tahuan pinamit kuma maninimpun om patunod executive koisan kotunudan Hope Malaysia Sam Lee noin kempen oitan Jom Masak dan Menang Bersama Megi kotobian tanaw kamatan it kota Kinabalu. Nabos di sumubahi panikon kolom sentuhan kehidupan Datu Jani Lasimbang. Pingi sa Mandino na po nga tahang na ababazan tanggungan sosial, koprat, kapana, kondalan, kuma, community. Pisakanasan mo gisan koprat om NGO, kapagukam kasibatan ekonomi, kuma konduan om kopoing kawas kapangkangan, paganakan. Namun dino na boss di Upisol Executive Company mangungusin Ivy Tan Ling Che patiamuson o tahang manakanay community in Sabah masa magisusubay mamasan tunggungan sosial korporat imombi no kotundan ekonomi tun magigison. Na boss no sino tahuan na po na bimongay mo lingit kuma Hope Malaysia na po na asil komungan di na kogampit na kempen pinanjul. Papapanaw nagi o company dino na mamasan konduan katama montok manak pinsigihan kapangindapuanan takanon kabahan digital kabahan sosial o penghunan pangindapuan kuma konduan kitunduvan na hang dino no manakanay konduan papangkabas konduan paganakan subay ko papapanton kotundan community in Sabah.
1: Apal Tony Bo Tadao Bino.

0: VFM 你的凉拌。
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我

0: 骚宝 VFM 你的凉拌有声茶馆，
1: 天都黑了你都没来过，没来过戏都换了眼都没眨过，没哭过。
2: 抖抖亚兰 FM 92.7

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意，
2: 撒吧 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, pitu kam bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
0: Minggo kotu.
3: Nah. Nah. Ya.
4: Pitu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
2: Ling pitu bangsa.
4: Bingo ko.
6: Labana.
4: Dela dendo.
0: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia. Madani salam berdinakan, ya nabar. Semoga kita dah panggil kemampu tak siaran sama alat pana. Tak 4 bagi 1 Ogos 2006. Tak laulah sah. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat pana. Kakak lagi menek kami sebagai tugan bi berdaya. Jadi semoga aku dijefatin sebetulnya jam telung ngabut jam 6 kemua. Belum biasa kita un segmen buat-buat pabaran kau pandai agan. Tak jam telung, tak jam 4 kemua kita un segmen ngarip-ngarip. Lepas saya jam 5 kemua kita akan kali abar-abar melar. Lepas saya kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemua. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita. Mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tatungan anu tenuju kok. Jadi palap-palap dinakan kok juga keselamatan, keselamatan tanggungjawab tiba semua. Tiru lau lasa kita kan berpantun, insyaAllah kang kita berpantun-pantun tak segmen kedua tak pukul 4 kemua kang. Jadi sebagai panduan muslimin kak muslimat, solat fardu asar bertiru, you know, tak puan solat fardu asar bertiru, you know, tak telu tak pukul telu 40 telu minit ke muap, maaf dinakan. Jadi yang depan semoga dinakan pengkalai bertiru binuanan kesihatan kedagan atai minggu-minggu jatuhan dinakan kok sihat-sihat selalu. Jadi kakak lagi kita di segmen bobok pabaran kok pandai kan. Jadi berdua kita kok lagu lekat tak tantian atau kiman terangkan jangat kok pandino sinta seran sama ala banah.

Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Ha, bainutan kami lekat jam telu ngabut. No, bertiru ko. Ya, terus so dinakan kita tak segmen kedua segmen berpantun ko. Tak pun 4-7 minit ke muap. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi kali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi minit siaran sama Alap Bana. Jadi dinakan boleh ngendak kami bicara langsung tak TikTok. Kapan boleh itu boleh kali kami tak RTM klik kat siaran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Mudah-mudahan memang dinakan bertiru binaan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan. Ko penasikot tak korup-korup yang alap penatiu. Penasikot tak korup-korup yang alap penatiu. Lekat tak korup-korup yang ni alap. Jadi segmen kedua yono segmen berpantun. Tapi sebelum dinakan kita kali ada kita laporan luak tak DJ Azmi yang sedang yentu muat persiapan persediaan muat persediaan tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran sempena program Sabah Berselawat yang akan penerun tak 6 bagi bulan Ogos 2026 tak lau amis tu. Jadi sama-sama kita alih minggu no DJ Azmi tu. Okey,
1: terima kasih. Aku tak ke waktu runta Dewan Seri Sulaiman Tuaran sempena yono program Sabah Berselawat 2026 pinarunta lau amis tu 6 bulan Ogos 2026 lau amis tu tak pukul wow setengah songom ngabut no sepu setengah songom. Jadi teko ramai-ramai bangan dinakan yang runta ke waktu yang sedang bersama mekale taguk bitarik ke nak bitarik ke untuk ke kopi tu ramai-ramai tak 6 Ogos 2026 lo amis sempena program Sabah Berselawat 2026 dinakan. Jadi antara Ling Jomo yang akan buat persembahan yono kumpulan UNIC akan bersama-sama kok kita songome kok pan tazkirah bersama ko Ustaz Profesor Datu Dr. Haji Izhar Arif. Antara-antara Ling Jomo yang akan muat persembahan songomeh. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai Ebo ni pasal program Sabah Berselawat dinakan. Niat lagi kita akan somo-somo akan bersomo ta Dewan Seri Sulaiman Tupan tak wau bengi bulan Ogos. Yenkah program ni? Yono program konsert. Yenkah konsert teh? Yono konsert irama nurani. Dinakan yang kenakan semimon. Teko kam ramai-ramai. Kerana antara yang akan buat persembahan tak konsert ekam, Yono Demusafir, Nurfas, Kopan Santiana Ramli dinakan. Kopan antara artis yang akan go kami lekat meluar pan. Yono. Kumpulan Rabbani. Kita akan pan mo Amir Yukes, Kopan Rahmat Mega. Wow, dinakan-dinakan. Jadi dong leban di peluang Duombangi tu. Nah, bagi bulan Ogos 2026 lo amis tu, yono program Sabah Berselawat. Kopan tak wau bagi bulan yono konsert. Konsert nurani bersama ko artis-artis yang akan undang kami. Tak tungan yang somo, tak masa yang somo tapi tarik ni lain. Sabah Berselawat 6 bagi bulan Ogos 2026. Bapan konsert irama nurani wau Ogos lo Sabtu tak Dewan Seri Sulaiman. Jadi teko kan ramai-ramai dinakan kena kita akan penmuat geng bubut tak nak bagi buang dan bila kemuap. Jadi teko kan ramai-ramai kena ikut hadiah-hadiah yang akan bawa kami untuk para dinakan. Selain ni pun kita boleh sama-sama setemu-setemu tak kemuap songom kurung-kurung untuk kita sama-sama ni marah tak buang Maridur Rasul tak tahun tu. Jadi agak tu ejo yang boleh sama-sama pesampaiku laporan untuk DJ Fatin ke Semimon pengkali siaran sama Alap Bana. Mungkin bertiru soro kunia teka Alap Bana sebab bertiru sedang dry run. Buat dry run. Dry run ia ada persediaan untuk bangan tetamu-tetamu atau persembahan-persembahan yang akan banan kami, yang akan putetuan kami, yang akan dedek kami untuk bangan jomo-jomo yang ngogo tak songomeh. Okey, dinakan. Jadi nabi bana-bana, nabi pada bana tarik tu 6 Ogos 2026 lo amis program Sabah Berselawat. Kopet wau bagi puan lo Sabtu konsen irama nurani tak Dewan Seri Sulaiman. pukul wow setengah songong puan. Jadi tekor ramai-ramai dia nakal. Jadi kita setengah itu. Jadi agak aku pergi aja laporan dekat maku. Siap mana teh? Siap mana jadi macam biar puas. Jadi pintu kan ramai-ramai dia nakal. Yang tempat tak tuaran, tempat tak keke, tak apa-apa. Bobo yang sempat tekor-tekor kau. Okey? Gulung-gulung kita pintu. Okey, Fatin agak aku pergi aja. Terima kasih, Fatin.
0: Terima kasih DJ Azmi. Jadi DJ Azmi Betiru, kau muat persediaan untuk sempena program Sabab Selawat dari Wan Sri Sulaiman Tuaran. Kau kan untuk Sabab Selawat nombangi bulan Ogos 2006 tak lawa mis tu pukul 4, pukul wow setengah songom. Kau pan wow nombangi bulan Ogos konsert Irama Nurani. Semua pan dia nak kan tak ada Wan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi jomo ramai teko nakam ramai-ramai ko ngendak konsert ko Sabab Selawat. Sama-sama kita berselawat, sama-sama ti mengimarah ko buan tu lagi. Jadi terima kasih untuk kemudian terima kasih untuk semimun dinakan yang kakak lagi menghalai kami. Minggu-minggu jatungan dinakan, sian-sian dan pelanan, palap-palap kereta, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah, semoga selamat tak semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Aku ngendak itu tak TikTok tu atau syasyul. Lewa aku maaf aku dinakun dinakan. Amun untu tu dan ku yang nyak ngam kalebi. Jadi taruh santai lagi kok segmen tiru-tiru yang no segmen berpantun. Jadi semua-semua ti berpantun, mitu ngono dinakan ti tu mitu kok mau biak pantun. Salam ke tu. Oh, pantun lah kata dinakan ti pamaksun. Jadi boso kula dinakan pantun tu, segmen berpantun kok tiru laulasa. Assalamualaikum. Barani kok selamat kemuap. DJ Fatin semoga sihat-sihat selalu. Penatio tu korporo yang nya kenginan. Aku tu pak maksun membiak pantun. Okey, pantun ni yo no tun tono mangga sedilan. Buat ni antap lesam. Sembiang lima waktu andang kewajiban ta semimun umat Islam. Kalekam. Pantun lekata pak maksun. Pantun nasihat solat lima waktu. Terima kasih Pak Maksun. Biar pantun seharus ni pantun dekat Kak Muna Kapang. Barat ni laulasa segmen berpantun. Begitu pantun Kak Muna Kapang. Santai-santai tak pantai. Santai-santai tak pantai sebandar. Dah terlampau nutan atai. Tenang selalu sentiasa bersabar. Bana-bana dinakan. Rapat nangkak rapat rebung. Amun penapi tenaguk santan. Amun bertutur dong belagak berlanggak sumbung dong sumbung lah kok kita tu jomo sama memang berdinakan bana-bana kok. Jadi terima kasih Kak Muna Kapang membiak pantun-pantun kok. Sioklah berpantun. Okey, itu pantun starus ni. Lekata Mamat Dino. Mamat Dino tu minat berpantun tau. Pantun ni empat kau pantun itu. Jadi bosoku pantun lekata Mamat Dino. Run asoro bayi tekale. Tangan jong lambai-lambai. Dati bilau mengkale. Bantu turan kok saatai. Oh, kok saatai barat ni. Pantun kedua, andangan dendo kerjo ama. Habis kerjo mangan gula batu. Sukung Tino siaran sama segmen berpantun ke muap tu. Wow, lawaklah pantun tu Mama Dino. Terima kasih Mama Dino. Seterus ni kekuri bula ai manang. Sulum kekuri meliban kenakan. Dinakan amunnya amun ti ningkok tak kesenangan. Dati buga tak bangan dinakan. Aha, bana-bana. Kok pantun keempat, you know, iko jomo berdagang-dagang, iko pun berbeli-beli. DJ putar nu yo lagu lum anak dagang penyanyi ni Abdul Sahid Asli. Jodi DJ terima kasih no boy moso pantun ku doa lekat aku amun ku mulai semoga ku selamat teko tak destinasi anu tenuju amin. Terima kasih Mama Dino, terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami tak RTM klik, kali kami tak radio, kali kami tak Astro. Terima kasih yang hendak kami bisa langsung tak TikTok kok. Terima kasih dinakan. Jadi nyanyian pan kakak lagi aku ngagat pantun-pantun yang akan perbiak lek dinakan ti. Jadi semoga sihat-sihat selalu dinakan, semoga pantak umur kok dak katai selalu minggu-minggu jotongan dinakan kok. Jadi dayak dolah kiti sambil tengah agat lagi. Waalaikumsalam Imah kok, selamat kemuap barat ni. Saya lagi minta tak TikTok tu. Ha, ikonosi sini DJ yang ini nyaun TikTok barat ni. Ha, jadi saya tu pencari kelas boleh nasab ngogop eh. Aha, kok. Aha, wow, bagi buan Ogas kok. Wow, bagi buan Ogas tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Program sebenarnya program Sabab Selawat kok. Pan program konsert nurani. Jadi dinakan kok akan ramai-ramai. Ha, kon baru DJ Azmi sini kok kembar ramai-ramai kok mengimarahkan lagi berani yang ngeramaian lagi lah ngeramaian lagi program-program yang akan benuat tak nam bagi bulan Ogos kok pantak wow bagi bulan Ogos jadi berdaro kita kok lagu-lagu kata Ruby Bujang Dau-Dau kok Pan Idris nanti simpan rata itu siaran sama alah panah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku Fatin. Kau DJ Fatin. Tak siaran sama Alabana. Tak boleh lupa. Tak 20. Wow. Minit ke muap. Tak segmen berpantun Laut Lasa tu. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kali kami tahu RTM klik. Minggu-minggu jatuhkan Dinakan. Mudah-mudahan selamat teko. Selamat teko rumah. Amun dia pelanan eh, palap-palap Dinakan. Semoga sihat selalu. Kau dayak-dayak atai selalu. Jadi kakak lagi itu jam segmen berpantun tu. Jadi bos aku lagi salam, bos aku lagi pantun yang boy pada biak dekat tak Dinakan titum itu Pak Sulaiman Pulau Mengalum Tungan ti mandi boy ni lolom penuh tiga man banyak ni lum iko berbudi orang ti intam selangkau zaman. Lawak lah pantun tu. Kok pantun kedua, buah tarum, buah tarum si buah kadin. Dun ni layu labu tak tanak. Amun lum niak berbudi sambat kayu niak ben buat. Terima kasih DJ. Sama-sama Pak Sulaiman, terima kasih buat membiak pantun lawak pantun. Kak Muna, Kak Muna Kapang, Pak Sulaiman tu. Kak Muna Kapang tu ingin aku lagu kawin kau aku jomo. Kawin bersinta kau aku kawin kau jomo lain dah Ratna. Okey okey okey boleh insya-Allah. Kang pling kau lagu-lagu yang baik pernah aku Dinakan. Jadi saya lagi ingin membiak salam, membiak pantun. Pantun, membiak salam eh. Lau Senin kok tiru pantun Lau Lasa. Jadi yang munun ingin membiak pantun, boleh membiak mitu tak TikTok kami, kamu boleh ngechat kami. Selamat kemua Tengku Joni kok. Terima kasih Dinakan tak TikTok tu. Terima kasih yang hendak kami bersiaran setiap lau. Jadi mengunggu jutungan Dinakan, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Dinakan bertiru luar tak Jabatan Meteorologi Malaysia. You know, amaran ribut kilat. Tak, dengan-dengan tungan tak sabar. You know, tak pedalaman. Sebitang kok tenom. Tak, dembila pantai barat. You know, tak papar. Tapi nampang tuaran ranau kok pan. Tak, kok terkena kota blut. Tak. Jadi, Dinakan rancang bi mana perpelanan bi. Yang akan buat bi. Boleh ngendak tak. Yang tu, Laman Sesawang. Kok Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk dengan perian cuaca pabaran kok. Jadi masa peneluak you know tak pukul 2 terlumpuk minit ke muap 2.30 sini bertiru 4 bangi 1 Ogos 2026 ngabut pukul 6 ke muap bertiru. Jadi palap-palap jauh Dinakan, minggu-minggu jatungan Dinakan. Mudah-mudahan dah kata selalu kok sihat-sihat selalu. Sanang atai selamat ke muap, selamat ke muap Dinakan. Jadi pun lagi kah tu pantun-pantun tu. Kok pantun-pantun luar tak Dinakan itu. Terima kasih. Jeram ingin maku lagu. Boleh. Kok. Jadi dayak lagi kita kok lagu-lagu. Kan pukul 5 kau kita akan kali abar-abar dah mula. Lepas kita akan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi yang pun ingin maku lagu boleh maku lagu. InsyaAllah akan pilih kau lagu-lagu yang boy pernah aku lihat Dinakan. Boy lagi kita berpantun-pantun tu. Amun un lagi pantun. Manis minuman tetamu teko buas ni langgang. On lagi pala tu. Okey, tak langkau pantun pantun ni. Rumah tunu umbu ngerindam bumba pelimpas belum bolong bo. Atai telando asek lek ngintam ngabut nafas reso kulimbo. Lalam bana Pak Sulaiman ampun pantun tu. Kok rumah tunu umbung rindam bumbal pelimpas belum bolum bo. Atai telandu asek lek ngintam ngabut nafas reso ku limbo. Yang antara pantun lega tak Pak Sulaiman. Jadi semua-semua dikali lagi dayak-dayak lagi kiti sambil tiba pantun. Kok lagu-lagu. Lagu lega tak Rusdi Ali alap notan tu. Kok pan lagu musim dikit-dikit Unashim. Kok pan ati Jumat. Semua-semua dikali tak siaran sama Alabana.

0: Macam-macam urusan yang berbuat kita tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata apa sama setak?
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanan ne dikit yo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut telumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo alih.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: petugas pengurusan bensono anu nabang serta liut neruwa. Kerjasama semingguan dia mengoperasi nelamat pengurusan pusat pemindahan sementara PPS mengkok pemetukuan tabangan kulit matungan kebajikan penduduk Tepeloro serta bensono. Tak dompu wau bangi buan Julai limpas 362 penduduk Teluak Liut penindah atak PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penanggungan loji rawatan buek LRA melalap tak tenom akan selesai isu buek tak kawasan edium jangka tak. Projek berogo 42 juta ringgit narusan peruntukan Kementerian Kemajuan Desa Kok Wilayah yang dijangka lupus sepenuh ni tak dompu terlumpu. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar Marak, LRA akan melagak duan pemuluan buek ngabut 3 juta liter debangi. Mengkok ngurangan pesandar tak LRA senagang kok tenom lama. Beliau marah iklan tender penanggungan loji yang dijangka peneluak oleh Jabatan Air Laut Sabah tak torong tahun tu. Pemerunan projek yang mengketuan kerjasama perintah dia matongan penduduk luar bandar kulit mengkerasa pemuanan buai anualap. Kementerdoni nukung tak penanggungan sosioekonomi kawasan melalap. Lebih 1,200 keluarga anu temban tak kondominium Puncak Loksinia Kinarut Papar akan nerima bekalan buek lebih halap. Narusan penanggungan 10 unit tangki sedutan bau sebagai lengkap ngurangan kasawan bekalan buek tak kawasan E. Pu Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali diam pemerani marak, projek penerun le Jabatan Air Laut Sabah mengkebiak masang paip penghubung serta 600 meter untuk kapasiti simpanan buek. Usaha E ngurua tindakan sedutan tak mat penstabilan bekalan buek daerah Papar anu penurun ta dompu wau bangi bon Julai limpas. Alinang mensukup 2 projek bo-bo yang projek menik taraf muka sau Kampung Kabang ke projek menik taraf loji rawatan buek Kogopon. Kedua-dua projek ke akan operasi ta September ke November tahun tu untuk mentagap sistem bekalan buek ta semimun Parlimen Papar.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk merun semangat patriotik diam kalangan rakyat serta Buan Kebangsaan, kempen Dikau Rumah Dikau Jalur Gemilang, Dikau R Dikau JJ perlu penerik ngabut tak peringkat kampung. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar Marak, kempennya penting untuk negina rakyat ngibar Jalur Gemilang ke bendera Sabah. Kemutaduan ini ngeratian erti kemerdekaan mengkok ngegorgan perjuangan negara menteko kebebasan. Beliau anupan Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Marak Bagi Boy John Nutan program walkabout campaign di KWR di KWR JG Daerah Tenom 2026 tak pekan Tenom. Program penerun le Jabatan Penerangan Daerah Tenom mengkok magi-magi Jalur Gemilang ko bendera Sabah tak peniaga mengkok jom ramai. Sikot empat tan dadah nerampas narusan 10 siri op bayu diom timpu Januari ngabut Julai tahun tu. Jumlah terposok dua rampasan paling oyo tak tawau ko sempurna. Mengkebiak lebih 320 siom kilogram syabu bergos puwau juta ringgit. Surujaya Polis Sabah Datu Jauhte dikun diom sidang media tak sempurna marak. Kesemimuan sega tenan diom op bayu satu ngabut siam Raino nedakwa tak mahkamah mengkok suspek untuk op bayu spu dikau ko spu duo kakal diam siasatan. Datuk Jauhte marak dangai-dangai risikan penerun untuk ngelagan menop dada tak latu terposok bekerja somo mengkok Jabatan Kastam Diraja Malaysia ko agensi anti dada kebangsaan AA di KS Sabah. Ban pemuran senok makai kelebihan sebagai generasi celik teknologi mengkok nutan kawasan rukun tetangga KRT untuk medaras perpaduan komuniti. Pegawai Perpaduan Daerah Jabatan Perpaduan Negara Ko Integrasi Nasional Zon Pedalaman Atas Jendri Mangku Marak pengkebiayaan pemuraan penting sebagai ejen perpaduan narusan aktiviti KRT mengkok makai media sosial secara berhema. Dia moso somo, beliau berharap narusan KRT anu nelantik selajar pinin peranan KRT tak kawasan segar. Perintah mempenik geran tahunan KRT nang 6,000 tak 10,000 ringgit ngempuan tahun bunda untuk meiko program tak peringkat komuniti. Festival Teater Zon Sabah 2026 mo tema Soro Bumi Borneo akan penerun ta auditorium kompleks JKKN Sabah ngempon 14 ngabut 10 siam Ogos tu. Akan mengkurung penggiat teater nang semimuan alat untuk metagap seni teater meloro warisan budaya mengkok meluak lebih iko bakat bau. Pegawai Kebudayaan Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN Sabah Azri Azizi Matnayan anupan pegawai projek festival Festival Antedotu merun limo kumpulan teater ngangkat kisah rakyat, legenda mengkau budaya dangai-dangai etnik tak Sabah. Tak sedih pementasan teater, jomo ramai pan pinin peluang ngendak pameran mengkau baukan kraft tangan kok buk serta festival penerun. Posok miak pinin biayaan kok jomo ramai senenggina teko muan sukungan tak seni teater tempatan. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar mentedua lagi. MTP MA 63 no Kementerian Agensi Melingau Nelasai Isu Baki. Penduduk teruak liut tak tawau nerimo tabangan Yayasan Kebajikan Sabah. Begini abar-abar diumlat kemuap tu, abar-abar esini senunting lek Jeno Ramahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama alat bana kakak lagi nutan kami bersiaran. Terima kasih untuk semua Dinakan. Sian-sian yang pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mau kerita Dinakan. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Ke sorop-sorop ke mop tu mulai no peranak school tu. Jadi ikut-ikut bersabar ngodop jam. Yang-yang pan terima kasih nutan kami bersiaran kacam telu ngabut na bertiru sini kiti boy. Berpantun bersomo-somo ke. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok ke. Terima kasih Nona Dinakan. Jadi kita boy kali abar-abar dia melat. Jadi posong kita tak segmen ketelu segmen mana-mana lagu. Jadi dangai-dangai buat lagu Nona Boy Sodionku lekat tak pekali-pekali siaran sama tu maku lagu. Ko SM Sopian maku lagu Aku Piras, Sunita maku lagu Joget Rindu-Rinduan, maku lagu Yang Kok Mak Bon Mama Wada, Kang Pelingku lagu-lagu. Jadi semua-semua tika li lagu-lagu lekat tak Asri Bungo Ataiku. Serongan ku niak tenerimo boleh pernah aku lek Dinakan TJS Anwar Kubis kok menek di kau antara dua Siti Arlini kok Siti Ashira tak siran sama alak banah.

0: Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download video RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kebab.
1: Terima kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin air berjaya. Nelamat nyawa jomo lain.

Terima kasih Dinakan, terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama alat mana kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Dangan-dangan buat lagu nak buai kaliti semua-semua kau sebagai daya ganti kemop tu. Jadi terima kasih yang buai nutan kami bersiaran dekat jam telung abut nombor tiru pukul 5.46 minit ke muap nak terasa Dinakan. Kita tak turung-turung segmen, turung-turung waktu no tak edisi 4 Mei 1 Ogos 2006. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang buai nutan berpantun kok aku sini tak segmen kedua kak kok. Terima kasih yang boy nutan kami berserah langsung tak TikTok kami. Terima kasih ikut-ikut untuk semua Dinakan. Jadi jangan lupa untuk terus nutan siaran sama alat mana setiap pulau minggu-minggu jotungan Dinakan. Terus ngejogo diri insya minggu jotungan Dinakan. Kau pun maku maaf aku amun untuk turanku yang nyangam kaleb ya amun un lagu-lagu yang boy penakun ya terpelinggu betiru. Insyaallah mau kita akan bersama-sama lagi di segmen itu turan sama kakak lagi bersama kak aku insyaallah. Jadi semoga penatang umur dah kata selalu kak pan bin wana rezeki berkat kak pan sihat-sihat selalu Dinakan. Jadi insyaallah ketemu lagi kita badan kukam kau nombor lagu untuk mempusan siaran sama bertiru lagu lekat ta Azmi Nordin joget rindu-rinduan Basri Bon yang makku ta siaran sama alapana. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Bersama.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambatnya aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan baru kau sadar.
3: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
4: Maksudku sebab apa makalah siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi habal lehat siaran bajau hiling sang. Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junlin Nasirin meriom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Perjuangan Sabah magara aku sektor pelancongan nina meriom senarai magbeak maka perlembagaan persekutuan. Sabangan jangka 40 pingat emas Sukan Sukma Mas Selangor habal minta dana. Perjuangan patu ini hinang Mahkamah Gara Amatan Sektor Pemasyalan Mario Lis Magbea Maka Perlembagaan Persekutuan. Pinag-abay maka prinsip perjanjian Malaysia Rangibo Siam Hatus Enumpuk Maka Tulu atau MA Onom Tulu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Angahaka akal ina ini amuan kawasa perundangan 7 Sabah aku maka kawal selia malut pentadbiran maka amangun industri pemasyalan amiak keperluan ruisab keunikan lahat ITE. Gara inani inggai kahal ama paglakat Sabah min susun hatul pemasyalan negara sebaliknya ama wujud hek magtabang labi ahap antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat. Datuk Jafri yang ahaka butehe hinabu musawara jawatan kuasa teknikal Mario Majlis Tindakan Pelaksana MA 60 Maputra Jaya. Tatosna pemerintah lahat magkainagon magtabang maka pemerintah persekutuan maka kamemon aa taga kamustahakan pematampal gara ina ani. Sabah ngan jangka 40 pingat emas masukan Malaysia sukma ka Dompok Makarua Mas Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin jangkaan ina ini mampu ni abut nindak min prestasi latihan ya pinandaan hek baanan ahli sukan sedimin hek imag sakap yang hinang hek jurulatih ruisab pegawai kontingen.
6: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang.

0: Kalau dia pingat emas, 10 ribu ringgit.
1: Nah,
0: jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
2: Datuk Haji Jini bak media baipain majlis pengendean panji kontingen Lahat Sabah magsambat tak maka sukan sukma ka jompuk makarua maka para sukma Selangor 2024 makonom makota Kinabalu. Mareo masahi Datuk Haji Jiru Sab amain toman kami mon pemain ngan jaga ka UPL maka pailagmin nga ayay pangalangan ia ambal patelua satu gol sukan tamasuhul inan.
0: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
2: Datuk Seri Panglima Haji Jinor, kontingen Sabah min terdahan iti ini awai hek siam hatus empat puk maka tulu anggota, iaitu min baanan pitu hatus empat puk maka empat puhu atlet, ratus empat puk maka walu puhu jurulatih, maka lima puk maka sapuhu pengurus pasukan. Manakala bahata para sukma, Sabah anuran 200 pitung puk maka sapuhu, iaitu ratus lima puk maka empat puhu atlet, walumpu puhu jurulatih, maka pegawai rusab telumpuk maka pitu puhu anggota urus setia. Masuk Mas Sarawak 2024 maka 4 Sabah kolek pingat emas 30 maka 6 pingat perak maka 50 maka 5 pingat gangsa.
3: Denakan hinawi te makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
2: Patut jua masungan hek magsaka pertahanan negara mariam mag atubang masoal keselamatan global ia songna magsasong. Engkan sab Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF patui anotogan budaya integriti amalakasan transformasi digital maka amangun model insan taga kapandayan. Ketua Setiausaha MINDEF Dato' Lokman Hakim Aling Ahaka kasungan rakayu organisasi pertahanan embal angandol tujuh aset maka teknologi gompain rusab nipag tantuan maka kualiti integriti profesionalisme rakyat amaholega kami mon ekosistem pertahanan negara. Beliau ahiling hinapu majlis anugerah perkhidmatan cemerlang APC maka jasamu dikenang MINDEF tahun 2024 makondom berperingkat negeri Sabah makota Kinabalu. Kapindahan patalua rakayu organisasi secara tigan inan landuk mustahak mario magsakap mabilang magatubang kapindahan teknologi ketenteraan ansuman cyber maka tuntutan masoal pemasampayan perkhidmatan labi ahap. 40 warga MINDEF cawangan Sabah analima APC 2024 makondom manakala siam puhu pinsun ruisab min terdahan dilamihan ma majlis ina ani. Sedimin hei Datuk Lukman Matua MINDEF Nadia peruntukan 400 ngibu ringgit untuk pemalanjal latihan kompetensi togol tahun ITE. Peruntukan inan maka pandaan kainagunan kementerian mariam amakan sang pembangunan model insan maka amasungan profesionalisme mabanan aa maghinang. Mariam masa dalua MINDEF patuya makan sang pembangunan model insan bin program work-based learning. Sedimin malanjal hari bekerja hybrid amiak hogna pinagtago maka hinang halam minsan maka kasauhe magsakap maka pemasampayan perkhidmatan ahunit. Kementerian Pertanian Perikanan maka Industri Makanan MAFI amahog pagtawangan maka Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS ako maka kila-kila makan sang inisiatif kebun dapur. Menteri na Dato' Jamawi Jaafar Ngahaka inisiatif ina ani magtujuan amalabungan pangisayu masoal kata jalminan maka keselamatan kinakan mabaanan anak iskol.
4: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
2: Dato' Jamawi Ngahaka butehe baipain ang rasmian majlis magakan marambila sangom jubli emas persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah negeri Sabah maka wilayah persekutuan Labuan Kalimampu Makota Kinabalu Ang Komite Ilan Jalan Projek Kebun Sekolah Maonom Iskul Ma Daerah Tenom berjaya makapaluas hasil. Sementara itu, Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah PPSMS Anda Lima Ahab Isun masoal amaluhaan pamalan jalan program kebun sekolah. Pengurusna Ajmal Juma Ngahaka inisiatif ina ani supaya ini pahinang maiskul ya taga kawasan Patalua. Program ina ani inggay kahal amarat dahan banan anak iskul masoal kahinang paghumaan kumpain rusab amalabungan nilai magsarang sukul maka kaniya na tanah ahambog maka sumber kinakan untuk makanak iskul.
1: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyambut seruan tersebut lah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
2: Ajmal Juma. Pemupus habal bila sampai pabalik habal mustahak si. Perjuangan Sabah maggerak ako sektor pelancongan nina mareom senarai magbeak maka perlembagaan persekutuan. Sabangan jangka 40 pingat emas sukan sukma ma Selangor. Butena belahat kuapiti baini sadiahan min seksyen berita ewala semasa terjemahan na baini hinang he Julia Haji Amin Lasan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan dan lagi kepada saya rakan mak ingga rupa ingka makali siaran healing sama ko hap itu. Tentuna mag apa yang lagi maka aku Junrina Sirin. Jun ko hap itu rakan mag apa yang lagi kita meriom siaran healing sama rakan. Jadi hap ragdaan itu sapalikuh untuk penuntunan badan rakan muslimin muslimat marambila pantai timur tentuna masampulna. Malisag onom dompu makarwa mirit akan pasod waktu solat fardu maghrib rakan maka ruisa marambila pantai barat marisag onom telumpuk makam 4 minit mariam dakit masa lagi sanakan jadi rakan peragnaan itu ruisa mengaku sempatan asa peliku bantug cuaca amin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu baik meluas amaran marisag 5-20 minit kohapsi untuk alau ITE kawasan Sabah pedalaman Keningau dijangka akan terjadi ulan landos maka biak maka baliu akan sang dijangka akan terjadi ngabut lisag siap sangom itu sanrakan jadi arusab ndak ta mariom keadaan cuaca baik pinatamu salawit tentu nama kawasan pantai barat halam rusab ania ni laporan ulan sago ruisa mencari anda tamariom itu aplikasi My Cuaca kok kita maka kila-kila perjalanan masa ta wanganda ta keadaan cuaca ahap tentu nasarakan jadi untuk perandaan mai itu sanakan serangai di pagi sekolah untuk menasarakan tapa abai ma live TikTok Sabah VFM ruisa bihirap uiti kita tiap live ma Facebook Sabah VFM jadi mencari ruisa pinakali ma RTM klik sanakan

Tuli. Angai tuli tu mustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua angawal suhu baran. Katulu amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Ngamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangong. Maminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ya nama hapa mangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kepen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtali paun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jari wang sab kita taluak susah, ni tawang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekawak kahinang mahap he, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanawang mamadusia sedih, sabab sekawak kahinang ahap he, akan pabalik ru kahapan na ni kita.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Pandu salih-salih serahkan pasod na waktu magarib mo kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

Alhamdulillah, Lisa Gondom, 40 minit hasil anakan magsukul ni gimana hasil anakan Pak Avay ma live TikTok sabah VFM hari sabah ni dapat indahkan ta Pak Avay ma Facebook hari sabah hasil anakan ta Pak Avay makali kita butina ni main frekuensi biasa ya kama pananan makarita makali kita main luma makai aplikasi RTM klik sarang akhir pagsukul untuk badan hasil anakan jari untuk penuntulan badan hasil anakan si Malisa Gondom terlumpuk maka 4 minit tentuna makawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na bina pasuad waktu solat fardu maghrib sanakan jadi harakan peminta ada lagi ni sapali waktu fardu isyak maram bila pantai barat untuk penentuan badan sanakan muslimin muslimat malisag pitu 40 makonom minit sanakan jadi tu yanta magpakali kita ongka yang bayi nani sadihan maram playlist ko happy tu maka pakali kita ongka bina amik danakan tapak abay ma live TikTok sabah VFM si Muhammad Faiz Rizal Maraswana makalai ongka maku hapi tu min artis Rush mainga ka lasa sama VFM siaran healing sama empal nasa.

kata Wandika. Daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaekaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on nompu maka 6 km pasagi. Yana labayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong itunu ruisap kawasan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat lahat putina ani mencari tumpuana pamasialan aa mindreom maka luasan negara.

Sa ba VFM siran hiling sa matantunawa inali sa gondom patpo maka 8 minit saranakan magigabigil pa ka makali siran hiling sa makuha pito sarang ahini pagsukulan sabab sa kita karangan-ranganan may to makonti to saranakan hindi na pa inrangan tapa avay ma live TikTok sa ba VFM alhamdulillah jari sa manal na ako hapito suli-sulita yan na suli-suli min kusina ay ba habal saranakan ta ya makusina butina ani ay ba tawal lahi binakan atawa ruis sa manjari ta magsapali ito suli-suli kebun dapur atawa huma min kusina kuno jadi ay ba suli-suli huma min kusina ito tentu na saranakan niya dakarangay alternatif ay supaya pinagakalan heta untuk kita ajimat magongkos jimat magongkos ito bot saga kinakan-kinakan bahan manjari tabilitamin pasal tu bot lara jari tanom tama riom palungan jari bangadia bot saga luma maparinganan paluhaya makawasan niya tanak-tanak saranakan manjari kita tanom lara tanom kita kabasi kabasi pun rekayu rusab ginisan tumuan asan nang tinanom maka asan nang itu anandal tinanom saranakan bang iyay paligay na makawasaan tan ahambog untuk itu ako kita asan nang akole itu bekalan kinakan sanakan jadi taabot malisag onom 50 minit butina ani amuran taabot ni pamupusiran ta makuhab itu abot biasa sanakan akan bahan ko makaam dua ongka magsuno selaku panambol siaran ta makuhab itu insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik marum segmen segmen sadi makabot biasa sanakan murah-murahan kita hapna pain pinalibuas kita min ay rupain kalaatan yog sangbatan kamatuan tabay hei murah-murahan kita kinulambuan min ay rupain kalaatan saranakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

kan sa andalondom. Rainoring home yun ahon upamahunan pasukuan ko nika endienteni. Pahulu aho akasif ponsoy. Sabah apokot huang recadangan tayar nu panambuluyan pasimpungan reliwi nulis sambay arap pelembagaan persekutuan. Sabah asiha amalulur apat ngopor pingat emas ras sukma Selangor. Pemahuangan na pasimpung ratayar nu panambuluyan raliwi nulis sambaya ara pelembagaan persekutuan Rayu Sumaan Mayora Perandian Malaysia 1963 MA 63. Menteri Panambuluyan Kolai 6000 Nukinena Datu Jafri Arifin na pasukur rahu hinili repat nu pahutuman jotan kuasa teknikal raliwi nu majlis tindakan pelaksanaan MA 63 Raputra Jaya. Perintah Negeri Apokot Huang, ahin supra perintah persekutuan am kawin nu nasungkait suku pemahuangan hino alap saukon umaan. Sabah asiha amalulur apat ngoperam masra pahilian sukan Malaysia sukma ka dua ngoperam ruo ras Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Aintapatan suang nu amasino ala pasukuan alulur konopo ilayan merah kaluluan pinaintalang nu atlet pat latihan. Datuk Haji Haji Nambal Arangaho libos nu majlis pasukuan da bendera kontijen Sabah moya hilir sukma ka dua ngoperam ruo ampara sukma Selangor 2026 rakota Kinabalu. Kontijen Sabah nangitor siam ngatu sapat ngoperam talu ngaulun ya hino tulu ngatu sapat ngoperam apat ngaulun atlet atau sapat ngoperam balu ngaulun jurulati amli ngoperam sak ngaulun urus setia diliwa arhino para sukma nangitor radung atus tulu ngoperam sak ngaulun ya hino atus di ngoperam apat ngaulun atlet balu ngoper ngaulun jurulati am talu ngoperam tulu ngaulun urus setia rasukma Sarawak 2000 ngoperam apat Sabah nama lulur dong ngoperam siam emas telu ngoperam onom perak am limu ngoperam limu gangsa. Kementerian Pertahanan Malaysia Mindef Rayu Sapakaulu Rapawal Integriti Kaunggaan Muaira Digital ama pasilara modal insan sinora kain tutunan nasawat. Ketua Situsahanu Mindef Datu Lukman Hakim Alim Nambala kain katahanu organisasi pertahanan salakayak lumansan da kuliamos am teknologi sinorisilo. Yana pasukur arahu hinili ramajlis anugrah perikmatan cemerlang APC am casa mudikenang Mindef tahun 2026 peringkat negeri Sabah Rakota Kinabalu. Ondok sino apat ngoper ngaulun ang karajara Mindef Cawangan Sabah dengan pura APC 2026 am siam ngaulun na pinjin rinamai ramajlis sinili. Kementerian Panti dan Aman Pengimpaitan Am Industri Akanon Mafi Amirot Rapahinsu Pandakopisan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Pahinsu Panhinili Torono Angubas Ra Kalimanan Nasungkai Tra Keterjaminan Am Kampinan Wakanon Ra Lelang Sikul Datu Jamawi Nambal Arangahol Libos Numajlis Akan Pesimpungan Jubli Emas Pahutuman Pengurusan

Ya, bakar kono pasti nang ngaran tak kaun setan bega sekono jam ka tulu tulu ngamini tralondom mendora kono rohito apa tari bulan bulan kabalu dari bedungo para mono muru karu ora minggu kaya kara kon nikah yang dianteni suku napar kepaparan keselan nomor tu jam ka siam ra londom hito apa yang kona ngana kau rayu sampili yang kering ramon maya ra kono frekuensi na pongo pina layar untuk min sehama uli kono ra estro balu tulu kusung ngam ra kono RTM klik untuk nampil yang kering akhram untuk sabah BP memkan saya ngapura orang hanakan datai raka undang ngapura orang hanakan ra orang hitulansan dat rayu segala perakapihan labi onse ya maka undur rekono kering akhram mera kerita radio raka kerita min sehama undur rekono rayu sebekau lur kampinan mayun liwang kering orang rimbari mai am pebelan pebelan undur rekono paholoton tak kering akhra londom hitia rayu segan kering akhra rimba undur rekono paimun rekono liwang tinggal selundom hitri rimba entori Maxius sendo ninggalan ra umiam susi wal sanandawira rimbaino kando ralan pasimpungan.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, pakar imba interi channel likuran adalah nang kawasan nang ibetek kerajaan katulu dongo peram ruang amini tera londom amrayu sekono pabalai mera meyon rekono loho nugatara oro nusua 5 bulan de bulan kebalu 2000 dongo peram onom oro katalu raminggu susu nugata balu ngaringgit onom ngoporam apat ngusin sekilo susu nugata balu ngaringgit onom ngoporam apat ngusin sekilo gata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoporam tulu ngusin sekilo gata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoparam tulu ngosin sekilo gata kapingan ika inu grade karwo apat ngaringgit sa ngosin sekilo gata kapingan ika inu grade karwo apat ngaringgit sa ngosin sekilo gata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam apat ngosin sekilo gata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam apat ngosin sekilo gata kentalan grade karwo talu ngaringgit tulu ngoparam balu ngosin sekilo gata kentalan grade karwo talu ngaringgit tulu ngoparam balu ngosin sekilo am gata sekarap saringgit tulu ngosin sekilo am gata sekarap saringgit tulu ngosin sekilo hinu lohon nugatara oro nusua 5 bulan de bulan kebalu 2000 ngoparam ono moro ketal dura minggu ondo pinasila nu ina nanguasa industri gata Sabah LI GS. Ya bagar ayus tegang keringoh rimbai ondo rakuno rondo rimbai bilin kesingkatan nisu intori kunsin antung am kesingkatan intori ebi angka sentamri Nur Faziana Imran.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

hitura kono umanra angimune jam ka onom resuswab rat talungo param sa aribulan rebulan kabalu 2020 param onom amliliwa rehino pengapuan ra oro sabah 2020 param onom onda umanek pera dataran bandaraya ralan tun fast stevens kota kinabalu hituman selor londom yahino jam ka tulu ralondom ra talungo param sa aribulan rebulan kabalu 2020 param onom. Ya bakar kono pengkenangan aka ondo kono rayu singkringo ramun da sabab FM rakondo lansanan sukanan kara rimba-rimba oleh kono holoton teka peringoho kapan pepelai ramun da kono kukula pepelan ando rakono sukuan meramun nam rakono rayu rakono alansan naka yang sukanan kara rimba-rimba ondo rakono pasalulan ra londom hitio rayu tekan keringo ra rimbai intori Silin Renlin nahunto perang uluham lusar nang kiatan interi Mesten Indot.

Ya baga hinili rimbai lusar nang kiantan tori mestan nang ibite kara jam ka walu operam apat nga minit ralu dong. Pengkanangan dangarangan nondo ini era live maira TikTok kondor kuno on puno intor muyun nang angkering oh ramon. Atus habian no ngaulu nondo rangarangan taka maira live ra TikTok maira sabo BFM pengkonangan nang pilih ra sabo BFM. Amrayus na kuno aka undong kering oh ramon maira frekuensi na pongo pinan lai rentak biyan si hama. Ya baga rakanu katutunan muyun program madani kita sabah 2020 operam onom oro ondo oro pengimpuasan no uman radung operam 2 bulan ka 8 2000 operam onom oro ka onom ra minggu ang imuna jam ka 8 sesuap sukur jam kali merekamayon ondo uman ra padang kampung warisan Ras Panggar maka pengimpuasan itu kelimani numanu yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia hinora kuno program ninggalanan ra program madani kita program madani kita Sabah 2000 dongo peram onom restukan kering uhra rimbai ruorola kasihan interi Edi Andayola matunggula rundo rimbai interi salwa sale mambulok kasihanku.

Ya pagai hinili rimbay oi habi dari Step John atau gula rimbay susuit tampak lungun dari jumitin ya boh nangi kita kerjam ke balu talung operam apat ngamin ini terlondom. Amrais dah kena pepalai kurang mayun dah kena pepalai kawanan dah orang nusuab 5 hari bulan dah bulan ke balu 2002 ngoperam onda moro ke talu reminggu intor susuab suku terlondom no. Angulu kama mahanit terkukula intok retikop nu negeri Sabah amdi nasu nu orang orang nusuab intor dua ngoperam talu suku talung operam apat darjah Celsius. Ini undur kena pindah pala nu kopisan meteorologi Malaysia merah laman web ni loh. Rais dah kuno temutun dah bapalu kawanan kapuam kina palu nu kawanan dah intok min saya memayar kuno laman web nu kopisan meteorologi Malaysia. Rais dah kering hurah rimba intori dizo balon limbang nalambayong.

Ya wa karang ono pengkonangan rangarangan lah naya live ra TikTok mai rolondom hitu lansanan sukanan kara rimbai rimbai uli kono akau undang keringo ramon mera frekuensi ra radio miun se hama amra RTM klek uli kono ra balu tulu kosong ra estro pengkonangan am kasulan ra humurut paparin ku bahu ra ruo rimbai no rimbai tori badili David Joseph ku pai ora galing am kedit jack ra rimbai no pinupusan ra pangkausan. Entar akon nikah yang dia ni kan sayan tu malah tu malanda.

0: Kapisala nga dito ito ang Tabi Malaysia Madani. Bailo, kinangalik kayo ti kabar-kabari na kayo nun, pulumbusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pa, tulod at kabar-kabar. Pinggi sa mandat saba, it atag bogyan kaganaan kutamulian, isiribat tinimungan miyampayad perlembagaan pisampuruan. Saba, umantal apat na hapod pingat amas, it karamayan sukma selangor. Kabar pa yun pa no. Atag papayli bagian katumulian istiribad tinimuan miyampayad perlembagaan pisampuruan tilambusan papayinggisam. Ilan na pang kapitanod miyampayad itanudan tagayo pibatasan Malaysia hapadam siyam anam na hapadam talo MA anam na hapadam talo. Menteri Katumulian Kawasanan Amkoyunan Pasarili Dato' Jeffrey Arifin Minoboros lang dilo manahaklat sabag kuasa undang-undang muntok manamong o mangulod memuruan keraja om papaburu pemerudan ketambulian tumanu dit gunaan om kolumisan pagun. Atag dilo akon ke papitangkia dat Sabah mantad palan ketambulian pagun ngak papaharap pisa kodongan keraja dit lebit kiwaya id pialitan perintah pisampuruan om perintah pagun. Dato' Jeffrey Minoboros silai pitimungan tinimungan menguasa teknikal istiribad puruan lang kapapanahan MA 663 id Putrajaya. Nakagirat daw perintah pagun tumapot papaharap bisa kadungan karaja miyampay perintah pisampuruan om tain salan bogyan dit kiharo kagunan muntok mamagampot atag dilo. Sabah memerikat apat na hapod pingat amas id karamayan spot Malaysia Sukma kodu na hapodam duo id Selangor. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor atau Bayan hontolon dilo agampot tumanud kinaburuan pinsinglan dit pinakitad atlet ngawi saiko kapasadian tagirot pinapadaw dit papinsingilo om itu peser contingent.
1: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
0: Datuk Haji Jir inubag kapahabaran sarana pungo it kantakan kapatahakan benderag contingent pagun Sabah kopihandat karamayan sukma ko 2022 para sukma Selangor 2026 id Kota Kinabalu. Itimpo panagidilo pinasero di Datuk Haji Jir ten salan atlet dat kasasari manamong disiplin o minsadu matad nunapot kakamot pagaduhan id pampus karamayan spot tagayo dilo.
1: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin, boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, kontingen Sabah na pedat bayno kahumpit siam na kapahumpit siam na hatus apat na pedam telu puru ituru na hatus apat na pedam apat atlet hatus apat na pedam walu papinsingilo lima na pedam isa mangulod tinimuan damot i para sukma Sabah papatod dua na hatus turun na pedam isa tulun hatus lima na pedam apat atlet walu na pedam papinsingilo tepiser nagi telu na pedam turu puru mangulod karaja Sukma Sarawak 2024 Sabah nakal

0: Lantai dua nak pedam siam pingat amas, telu nak pedam enam pingat pirok, lima nak pedam lima pingat gangsa. Mentok pepeng kawas kegiratan ketinggalan pagun isalam meneguang kewawayan ketinggalan global di mawas kawas Kementerian Ketinggalan Malaysia MINDEF tumilabus papagirat kawasan otuluk papasikap kesimbanan digital papaburud tulun tako sedang di kihara kabalon takawas. Luguan menunurat MINDEF Datuk Lokman Hakim Ali Minaburas kegiratan tisesa tinan ketinggalan akun kelumansan tomad kumad aset teknologi nga mayanagirit kesenangan kotulukan koturan kerajaan takawas dot purungawidaw it papanaw tensanan ekosistem ketinggalan pagun. Yaw nga minanahak babarasun it kantakan kapatahakan titungkap surup kerajaan tersenang APC jasa mo dikenang MINDEF 2026 na yatan pagun Sabah id Kota Kinabalu. Kasimbalan tisay sotinan miyampay at pempuli kiguna isalam managuang kawawayan teknologi susamangad kakasahan cyber kapakianuan kumagkaparikatan surupo dit labid asanang. Kiginumad apat na hapad puro MINDEF Ran Sabah na karamit APC 2026 damat siyam it nakapinsin rinamay it kantakan liti. Itimpo panagidila pilapela it Datuk Lokman MINDEF Popobi apat na hatus na ribringgit muntok pa panapinsingilan it pampuston liti. Kobian dilo papagita katapatan kementerian isalam papagaris kaburuan tulung tong sanang om papengkawa serentep ko turan kerajaan to sanang dit ko marajangawi itimpo panagidilo MINDEF tumilamus papagaris kaburuan tulung tong sanang maya program work based learning sa ka papanaw tanaw kumaraja hybrid tuman bagian maya kasulangan karaja miyampayad aw kakasaw lit kapasadyaan kaparikatan surupod tawagan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Mentok papagaris singgi saman kabun sikul, Kementerian Pemeteraman, Penginsadaan, dan Pemerintahkanan, MAFI, Papagirat, Pisakonungan Karaja, Miampai Kopisan Balajaran Pegun Sabah, JPNS. Minaburus it Menteri Dilo, Datuk Jamawi Jafar, Ninggi Saman Dilo, Kihantalon, Menuridong, Keperimanan, Karait Kejaminan, Omkotingelikan Takanan, Itangad Susumikul.
1: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
0: Datuk Jamawi mendabar sila serana pongo pindah pahimagan kantakan makan tetuang Jubli Amas Pitimungan Tagaya penguludan balajaran Luguan Sikul Menangak Pegun Sabah Koyonan Pisampuruan Labuan Kumali Menahapod Id Kota Kinabalu disembayna kapapanahan projek kabun sikul Id Onam Sikul Id Watas Tenam nakano pindah palabus hasil. Damitilo kaisan Luguan Sikul Menangak Sabah PPSMS mamaramit na sunong atag papatongkop dit kapapanahan ababayan kabun sikul. Panarikahan daw Ajmal Juma Minaburus ninggi sa mandilo o sakoyot papanahan id sikul dit kiharo koyonan kasudong. Ababayan dilo kung na po ka kapanahak tuilan kumadit sa sumikul karait kapargatan pamitanaman nga kanunagi manuridong kagiginawad na sunong isalom mamagatang natana tadon konuan takanon itang sa sumikul ngawi.
2: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyambut seruan tersebut lah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
0: Ajmal Juma. Ketinanan keburuan pemerunan penuridangan Malaysia CIDBM kiatag papagaris pinsinglan kabalon kumaha dit pa padawangawi pemerunan id pagunditi. Ilo na po nga kampay na pisakonungan karaja miyampay bogian labus mentok pa padawang pinsinglan kabalon dit kamayon. Panarikon CIDBM Dato Yusuf Abdul Wahab Minaburus ninggi sa mandilo mentok papayangkawas Thailand karait pemerunan penuridangan dit osanong Olud.
3: Kita boleh cadangkan kepada pengurusan untuk mungkin menambah kemudahan-kemudahan tersebut lah mengikut keperluan. Jadi sekiranya ada penggiat industri yang berada di sekeliling Tawau Sempurna, kita juga disandarkan anak datu. Mungkin agak susah bagi mereka untuk pergi ke KK untuk mendapat latihan kemahiran. So, mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak di luar sana, pihak ketiga. Mungkin mereka ada ruang dan tempat yang sesuai untuk kita buat latihan.
0: Datu Yusuf Rino Bambang anu kabar RTM id suang kakakapan karaja id watasandakan. Ababayan jelajah Tibet Zun Borneo 2026 impohon kiguna papayangkawas keperimanan dat magigian ngawi kumad kaganaan Tibet. Miapai humantol kotanudan sa Semikul itina tapa itpa panaw pemerunan. Petunud IKBN Kinarut Zuraini Jumai Minaburus babayan dilo manahak kepentalangan karait kesuatan balajaran karaja id dit persediaan id kaganaan Tibet. Wakon ababayan dit papanahan kampaino panahakan beberusan karaja maya my future jobs pakikitanan Tibet kapargatan isukan. Ilo na pong ang nabaris isil sara na pongon na silid dalap iso ang ababayan sembang ekspresi inspirasi ko id konti Sabah FM program Jelajah Tibet Zun Borneo 2026 kapanaud untuk koturu om kawalud tulan kawalud diti id ITCC Pinampang id pangpusan sugutaw kawagut titulo dot kabar. Pinggisaman dat Sabah it atag bogian kaganaan kutambulian isiribad tinimungan miampaid perlembagaan pisampuruan. Sabah humontel apanahopod pingat amas it karamayan sukma Selangor. Ingkakanot kabar it nakoyunan nulo di Muli Gobong manta section berita ahewal semasa pinadalin di Rina Salutan muntok kesalimbahan berususun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kapisarangan atau tuang terpenai kau kapisarangan makinong kau agu di tiit keselimbahan bersusun. Tuang terau kedua kau apat dutulan ke walu 2020 pada menang. Ponsiko sistem AI. Ilat panahak no. Ponsiko di kredit masa makinong kau timpu di ti. Mai pegiak tap-tap, share. Nagi, follow-follow di ti sabar ya kan. Tuan-tuan di ti, tuan-tuan tarawak kedua mengakal kasasari jam ko pada tuan-tuan magi sundai tako. Harus sundai tu ba magia poter dah sundai tu. Poter dan maya ada WhatsApp kia. Abnama ta ari ka timpo dat magi sulay ta kunta tuang bana tu mayan ko lata gumoy tarihan apa bayan iti pabayan min sulay mapirgaw ko pali ka sinding pamalis sa ginawa matak lot sinding panimpunan paprang ko di sinding nga kinahapali kayo ti.

koilo konangku mamanau gakod miampai lang tosikap teko ain tutunan sebagai breeze walk nopo nga iso pengwiatan tinan dit osonong montok tundundu kaparagatan dit nopo nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan lebih otopot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulon dit lumohing teko kiharawinaga tinan dit kalabi kasimbanan dit osonong apurimanan serat awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Dios ini minisut darangori kayo man tadi Polo sabab salako ditino sining man tadi Francis L. Galois Retan Pagiroto Katumbayan. Dot pa ni tijam kasiyam talo na hapadam turo minito sa tuwang am kanaluhay papantar do sundayt kya misundayt ako na jam ko hapad do tuwang iti kota dun maya do WhatsApp pa WhatsApp ni 0194907878 Iri nombor WhatsApp dit mula di kayo dat patadan dat sundayt teka mila kau dat mga WhatsApp patadan dat sundayt kya Mr. Night ako da jam ko hapa dat tatuang iti Tapi naik ko kan jurat program madani kita Sabah 2022 dot ke 2022 datulan ke walu dit arikat jam ke walu ke Sabun gisem jam ke lima sesedepan dat hilaid padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Amit papahimagan dapat ditinga it yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim it Luguan Menteri Malaysia. Magisoy tapabayan dat pahoron ang takdila kampay na kapanabutan tingit kinasip kumadit karikot harnagi gerak ceria komoditi madani pocket talk agency JPJ MCMC pagitanan kamilan manampasi harnagi kapasuratan dot my digital ID mayampay tulung kinumuan nagi pagitanan pentarama. Mari kayo di tsingyan sa samakdot ko tiga balu lalabis samakdot sa panggar berikut ko na may ampay ditit program madani kita Sabah 2026 dot ko 2022 tulan ke waluti untuk talaw ko enam jam ke walu ke Saban gisem jam kelima sesedepan di padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Kapisanan kumad tikus gasaban tikus kati. Pasiko to makina ko tikus sa limbahan barusus to nami Julius Wong Wong. Kapisanangan DJ Sabah BFM Koruhang Ngawi Selebista M I Aki Odu Uncle Auntie kapisanangan kati. Abi Charles Lejinan pasiko na gitu makina ko Marius Marudim. Kapisanangan tatuang talawa ko talo DJ Flo. Abang Isaran Tambal Sabah BFM DJ Lumis Rolono terus kakawag membasa berita kada. Bapun si kona Abi Robert Berto kami serangan datang tuan DJ kak kami serangan lagi. Abi Pita Kilan Hai Flo kami serangan datang tuan tabi pembasa nam pembalutan di Telumis. Rumah sama hiti kampung flow sampai hati narasam bila kada. Ada ya posiko na pita tu papela. Inong ko rumah sama timpu diti. Hiti na po penong koti kina balo alasu-lasu ini terawai na. Esa rasam. Kila musin kawagu paparang odet sending.

Harada tapat pa minit amar kata jam kau pada tatu ang amis sendai tako nak ya patulan kya sendai tikayo pawasa pandahay kamangait mila pasalimbaho ng bam kalamus na tatu ang bayan ti tapinay ko it pamansayan dot logi panahasan wag LRA malalap tenam kanu dot manaribod kabalingkangan panikidan wag id kayanan dila isu ang timpu danaro project kigatang pikikirod apan hop dam duor yang ringit tilo mayang kepobian dot kementerian keburuan kampung wilayah pikikirod apang pempanu dot 2000 talun hapon LRA dilo kanu popeng kawas ginumog ka pelabusan wai gisam talur yang litad sangadaw kanu mengingkuri katalahanan kumad LRA sinagang tenem lama. Pasigaw di kayo dit masa pa makinang may pagya tap-tap follow-follow dit Sabah VFM. Nagi-share dit kasalimbahan baru susun.

Asia dit mogipapantang Om Misampuru. Popo kita kupurimanan olisih Om Opus kumad pugun mulong magisusoy ugama tinaru adat Om Kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tarau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Robert Berto, kami serangan itu tuang. Saya Nilina Jaka, shalom DJ Flo. Kami serangan itu tuang kadi. Kami doi Miss Lusud, osanon itu tuang DJ. Osanon kapi ya. Kami Jurisa, osanon itu tuang DJ kadau. Izan, harus sudah tahu. Pilih atau tahu dila. Kaposnya terus kaki terdaru apa sih yang beres apa sih yang tinaru. Oh, kami serangan itu tuang. DJ main salah itu ambalut kapan sih kau Izan? Underscore Sundayet.

Kopi serangan tu tuan tuan mereka kopi serangan tu mengiampai kagu mayoriti Miss Sundai tu kau harus Sundai tu pulau mesen ku pakai reitan ku dekayu ke ya. Mengiampai kau dah gisam dah jam kau pada Miss Sundai apa bayan Miss Sundai tu kau. Mesti kau kembali kau di masa pada makin dah mengiampai dah mayoriti keselimbahan berus-lusun.

Meneguang kakasahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Abi Rosalia Mulia, ributkan dari DJ ke dau. Abi Saping, rasun namuk sap gajah. Oh iya hari itu rasun namuk lirik ya sap gajah. Abi saya ni Lina Jakat kapal matu na DJ kalo. Posiko saya ni, posiko Laila. I Mariana Ana lumpadang kanto kalo. Agaya gajah tu binalib. Aw kita tulak ka. Tinapa nga sulit mantali yati midang parli. No pa maraiti kayo. Agaya gajan tuminalib. Aw kita tulak ka.

Ah oui, Cristiano Scavago, le son de Sigo Pranto DJ, credo. Ah oui, Leila, piagalo po DJ, credo. Oh, papa sigo na Leila. Jam ko, hapa dua dah pram, turun minit, tuang nupa maraiti kayo sulaitat. Agaya gajan tu minalib au akito tu lakka. May dali kayo rito, no kakala. Abi boyin kapal tu mulukan dari DJ kadau bagalida kia inuel akan lapung tulanut mati. Hello. Abi Felix simpen. Kami senangan dia DJ, kami senangan lagi. Abi Jalina haun dari DJ kadau. Injan kawagu bayang-bayang kanta DJ kadau. Kamu kan makin samak dila Izan. Aku aw akan itu napa nga isat kawaya-wayan datulun. Said won sayon datulun ba mari mar rasam kanto ay DJ kadao ami CCJ kakantelo tambiru amatu

Artis Fred FC. Kapis tenangan dito tuong kada kapis tenangan lagi. Abi Laila, kapal kanto DJ kada.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronong id isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

jam ke apa dapat dah pedam dua bini tata tu orang harap pipir apa timpu mungkin sampai di kayu maya ada tambah bayan mission dah tahu harap sunai tu pelamisan ku kopi senang ada kat tuan di Jeff Flores ka kopi senang lagi ke Madia yang ai sedih ngaran dat kita kula pengkur apa pun si kau tu makinangau abi ramlan kopi senang lagi ke Madia apa si kau tu sampai dah sudah itu pada semua titik apa yang kak ya kita hari kaya menerima rima magi gugu saam awi kopi ga gamit ya menerima rima magi gugu saam awi na kapagi ga gamit ya nuri kak pemarah itu kaya lah menerima rima magi gugu sa awi na kapagi ga gamit ya. Sudah itu politik yang mantan di Ijan Id Keningau. Posiko Ijan tu pindah patah di Sundai. Baru itu diri kau Sundai semasa hutiti menerima-rima magi gugusa awinah kepagi gagamit. Kepagi gagamit.

Abi Felix Simpun sangat tulun kalau abi masumpin DJ kalau abi Cristiano Slokap teka gakad DJ kalau. Hamida Marudin, kami senangan datang tuan di Jeff Lock, kami senangan lagi kumadia Hamida. Posiko tu makinango. Abi Ferna, kipaskan to Rayton Ridi DJ kalau. Posiko Ferna.

Pongsikan lagi Joy Johnson tu Mekinangau Jeffrey Julie Abi Zandi Crystal Assalamualaikum Tuan-tuan DJ Am Tambalut Sabah BFM It penggerong Tuan-tuan di Tialan Sandut Ang Senangawi Nawayan di Tanah Bainak Pongsikau Abi Jingle Betul Pongsikau Abi Jeffrey Julie Kawagu Jam Lamin Kadau Abi Christianus Sangaikan Tuan DJ Kadau Abi Kogumotin Karamdut Lentugih Kadau Sunday tapang menerima ri memegi gugusa am awin na kapagi gagamit. Awi kagu kara memblantugi kali kagu kagu kagu motin. Masumpin kau aku DJ harapati Sunday tak katet ku hilang WhatsApp kau. Bantangan ku tino masumpin. Posiko izan tu share. CCTV aja kati Kang Karam belum tugi DJ kalau Abi Mary Ann it sudah sangai amo okosupan kalau Abi Alex Kedi jam kalau di sini Abi Jelina Kalagan DJ kadaw. No kamayan dat kalagan Jelina. Abi Helen hadir kadaw. Pusing ko Helen.

jam ko hapat lima na hapat namin sa minita tatuang harap po timpo tanima na papalamos sa tonight kya haro na gimuhat pengkura dat papata dat sundayt pa whatsapp dat sundayt ka number apa dat whatsapp dat patadan dat sundayt nga i 0194907878 teka asa isa siam apat siam asa turuwalu ri number at whatsapp patadan dat sundayt kya 0194907878.

Abiti sudah tahu dengan tuang titik ya. Sudah mantap di tebenar masa piniti. Kami serangan tuang di jam lagi kematian serangan bagi kita kau. Sudah itu tua dat menderingin asadu nepo kodap. Ka anu di kakak pemarai titi. Tua dat menderingin asadu nepo ngak kodap. Nah, mai di kaya rito sundai ti terbenai masumpin. It tua dat menderingin asa dunepo kodop. Ado di kapa marito sundai ti lah. Mai dah di kaya rito sundai terbenai masumpin inti. Abi nus fedelis kep senang ada tuan DJ ten saran maki kinongo keselimbahan bersusun ganti kep senang lagi kumadia nus posi kau tu maki kinongo sudah itu tahurina tua dat menderingin asa duna po kodap kati sudah itu mantan dimasumpin kusingan kanta kadi Enoel abi kegumatin li Linggom DJ kau. Habis saya ni Lina Jakat Rumput Malu Matu DJ kau. Nah, nuka di masumpin nila tua dat menderingin asadu na penga medep. Tiga koda pitih kau. Amanu di kakala. May dari kayo rito. Abi Izan lantugi kau. Abi CCJ sesat kau. I Boyin Linggom Kanta DJ kau. Abi Felix Simpun Pensakai ka. Yami Bulukun DJ kau.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Tabeleko Kanjurot, Pangadatan Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026 pada malam dan ke pada 5 tulan ke waliti untuk terau ke 6 jam ke wali ke Saban dan tilai Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ponsiko masih pintu kakal mi ampai dah Izan, Ponsiko mi Joseph Petilu, Ponsiko tu makirang apa gisa mi tim politik. Abi Malintin Kuliling, ponia dah sining di Bonaventure Juli Matimbun lakan kudika. Di J, nong harap nak pagal di Aisat ilasining la Malintin pengkura paponsiko abi Esbon sembadak di J Bena kadang ponsiko Esbon tu makidangau abi nus pedalis ponsiko na gitu kakal miang pay dah mayantit keselimbahan bersusun Mary Ann Alex Kedi Ponsiko na, Jeffrey Julie, Ponsiko di kayo. Abi Yami, ti aku kasari makidongo dia DJ ka. Ponsiko na Yami. Abi Izan ka aku harap bahina lansa di alias Jakaria. Rumunduk ginau kuat ngaran tajuk kada. Bantakan ku pakia Izan. Bam listen ginau makidong sining diti. Itu siniman dari George Lian Romo Pinoturuk.

So kedua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kailah kenangku. Bandera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bandera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bandera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo nga pemitanan mantad bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademenam tulan kesiam 1908.

Man, pala misun ko pati kapailan da gatang-gatang mentok na taraw suab ko lima da tulan ka waludi it pinalabas da LIGS. Mentok da pulut da gata walu ringgit 4 sen da 1 kilogram. Pulut da gata walu ringgit 4 sen 1 kilogram. Gata kapingan di Audau Hub Grade Kesa 4 ringgit telun hap dam siam sen. Gata kepingan di Tau Nahub Grade Kesa RM4 telur nahu peram siam tu sin. Gata kepingan grade kedua napa RM3 anam nahu peram siam tu sin. Gata kepingan grade kedua RM3 anam nahu peram siam tu sin. Kantalan grade Kesa RM4 nahu peram walu tu sin. Kantalan grade Kesa RM4 nahu peram walu tu sin. Kantalan grade kedua napa RM3 apa nak perlu walu tu sin. Kantalan grade kedua RM3 apa nak perlu walu tu sin. Sikarap apa ngah RM1 turus sen. Sikarap RM1 turus sen dah 1 kilo. Pengkura nak insiri bari bagatang tapi kena kain kawas segatang. Dat gata dat mentok suap. Masikori kayo izan, Ezbon, Masumpin, tu mga balut pada ha, Ami Kristian Selangkawit, Posiko. Ami Sami Kundahal, kapisanangan dato tuang di Jeplo, kapisanangan lagi kumadia, Posiko tu makirangau. Ami Inuel Ladim, ramai tamad lagu DJ kadao. Oh, naka-inkaos na ko, Rikya, Kristianus, na masalang gyan, ha? Abi Izan, naka-suang kasari, artist ako i-sami kya, kada, yahi, lay sami hila TikTok ko. Pati lamusin ko, paparang oras sinding. Hari terakhir anda sining diti, mantadi popo ulak na.

Hara datang padam 5 minit pada Amerika Tajam. Kau padam 2 datang atung. Posti kau di kayu dit. Masa pun like-like. Masa dah share. Follow-follow di tit keselimbahan bersusun kia. Posti kau nak biar datang. Okey kira atau kakal. Mengambalut dah. Pati lah mesti kundapa. Apa orang di kayu dah sinding pemalih set. Kina wah. Di sini mantan di Martinin Yukim. Beritan sayang itu dulu.

Masa ko makinangaw Radio Malaysia Sabah VFM Kesalimbahan Peras Dusun Osenong Kepil. Masa ko makinangaw Radio Malaysia Sabah VFM Kesalimbahan Peras Dusun Osenong Kepil.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon konopo, kokaramayan ngapeno ketanda, penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om nisempuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Lembah Danum ditaro hilir dua tas lah datuna pah ngakatalunan darun bebes nakalain in pembugunan. Nakunahan data Dewan Undangan Pemun Sabah sebagai ketalunan darun kalas kaiso di tahun 1900 siam na padam lima. Higinayod 400 telu na padam walu kilometer pasagi, kasuayan Lembah Danum na paditi ngak flora dau di kelebih hatus riang tahun am kilinawaid kelebih hatus meter. Am fauna dau suang talun di taruhai na rupunsa am auna asarud akita miagal kak kagil, gajah pigmi, karad kiwulu teragang, madak sumbu Sumatera am au negi olingan lebih 300 spesies dan tembalan. Lembah Danum nga manahak negi kesiwatan di bebas tersenong, mentok di arahian dan kapragatan id seliwan miagal ke mimpanawi talun, maintong di tembalan am negi kapragatan id bawah. Atanu dat ngaran sebagai ketelunan darun kalas kaiso, Lembah Danum nga osiliw negid sebagai kayunan penerikan kohompit flora dan fauna mantad meneriuk nekayunan om labus pegun.

pockets of resistance. Let me tell you what I'm talking about.

0: mangimbolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no, mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu am mampakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak kapang kurian. Yono, rondo pilat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapay nawo.
2: Puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-8-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-8-025.

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramu Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohon soy, hili kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo pondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia
2: kukula pakuan am pambalaan ahalir mayara idagang. Yuhino ahalin mayara laman web rasino kakunan no am sinara kukula babal pengampinan ahilong ra kukula pembalaan indora ulun nakalai ra halir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapio nombor telepon laman semak mule ra kuno akau ahalir muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kuno ahilong anduli ra kukula nakalis ampoyo account rasino jenaya social.

Kurawai ro jalur geminang kolondo onong no, ro itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Laval nu ahalung rapansur lumba. Yohino, ambal rasinaman sebuli-bulino talu mempengamini ratu kirnoro, bahat muinan ranormal amika ahumba, angalap rena kanon nukapiahan, tumo amika ansihuk, ambolong ra cukup berkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk musanduk nute rasumoro, ika alabian amika poyo, mulau anginum raminuman ka alkohol, kurangin tekanan amika pio stres. Kinabalo, taka, sino kensupan, pahalungan rapansur nulumba.

Terati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, sinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Ini zo. Kau duduk banyak bakas. Ayo dah toko awak nak kloso dia sini nak bakas diti.
1: Tepat nena. Kadah kau susah asi. Izo kau itu, mama madi tindak mak. Nogi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Mau gun samang kau nak zo. Bah, kau nupo pagu kau dihok nuh. Mion kau penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, koi do, nih, bakas. Agak ngau ko, bo. Kata, pai pemenau, bo.
1: Ayah.
2: Opu, nanto ko, diti. Au kakan de bakas.
3: Oi.
1: Are, asik. Oh, wano, asik.
3: Onuman, Diyoso, dino. Oko, niko, Diyoso, sangan, nudo, tahun, dinti. Dogo, isang, nudo, tahun, dinti. Hey, magasusodo iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang patako.
1: Ay, asik. Oh, ano yung asik? Parang

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, mungkin ang otak kasimbahan bos kadasan, masa Radio Malaysia Sabah VFM naikot.

Ya, kapi pasian dong sebab kemarin dia su tapi naik kong avi om kata hodan tu mami dia lo mungkin nang hod di tiga sembahan atau kau dong sebab tak tahu kata ko himo di tibuhan ko vahu ko mahu himo tak tahu tak kau dari tibuhan ko vahu di ti duvong ibu duvong perempuan om dari Hansan Davasi okey nak posikan kita tunggakan dong sebab di tiga matumbasan so gumuna tabi na ay tangkangaw lati doy dapuan itin po diti papatonda do tangkanon inumon do dong sebab diti papatonda do tanak ngavi mugad sikul patoy tay ko papatonda do koko uy do viton may pakalaja dari Hansan do aisoda o kumahingkangan na to guvang do takopo ompus at tadaw bayno. Dari tabi na ikaw ngavi kano vagum mohi sa ginavo itin po diti mungkin aku tak ada hasil. Kapi bosian nong sebab kadi Patricia Subal.

Ya, tapi kau habis nongo toko hozo. Man tadi Marcos Payo si bapak main tadi kopi bosian doi songovian. Tadi kopi bosian kumada dia su tapi kau habis dari nombor kau nombor ketandu mungkin nongo kau semba ada toko. Dong sebab tadau kau tahu di tiko dok kau himo di tibuhan kau bahu duvong ibu duvong perom onom. Tadi kau no Hansan do Vasi pada Ohidas topi menan tadau bainom nunggu vang onono po tapa panasan. Baham kanau tumi hembus memohi seginawa paguhi ay kata timpo da kangan di sobalay pagun da jam ko 6 taong 4 minit na usubab kinangot ako ko so mosi kasubabon kadi Marsyanda Chanel.

0: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyudang dohong pedesan
1: antur konsol pemegang pogun yang penahun gisom do tanau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanuda gai doit abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadao
4: i point tunud im RTM nopo.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia zui tia bal mantad Sabah VFM pombuson ku Zoe Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna pong atuhud abal. Pontadondo Sabah o pongazuvan paguhudan kotambuhusan id sibo nhudan miampai do MA onom ngopodom tohu. Sabah memodimpot apat ngopod middle amas id spot Sukma Selangor. Abal poin ponu. Dihombuson do pasungon o atag popovihiw do kaganan katambuhusan id sibo nuhudan miyampay do kaundangan pisampufan. Mipahod iho miyampay impon do pidondian Malaysia sa ibu sisamngatus onam ngapadam tahu MA onam ngapadam tahu. Minabo si Montili katambuhusan ko basanan ng sandad pasayhi Dato Jeffrey Arifin hang liho manak do Sabah kuasa kaundangan montok manayhi manamong maguhud om manunda do pamonan katambuhusan tumanod kapakyanuan om nagi kasusuvo di point susuvay do pagun. Atag diho kon ka montok popitang kisa do Sabah mantadingkay katambuhusan Malaysia. Sa bahik diho papainbuhay pisakadungan hobi kivaza idbihatan na kapalintan pisampuvan om kapalintan pagun. Nabo si Dato Jeffrey iti diantok pitimbungakan tinan kuasa pisampuvan om tayin sanan bogisan kikonalan montok manuhok atag nakamoy. Apat ngopod middle amas dimpotondo Sabah id Swat Malaysia Sukma ko duvong pramduvo id Selangor. Atumbazan ni Vazon Montili Dato Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor dimpotondo diho anu ahantoy tumanud kabuon pinghudan di pinakito do maninin togu. Suvay ko katondaan topyo do ipinapanaw do momomohuda om nagyupisol tinimungan.
1: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka Sabah.
0: Tinubungi Dato Haji G do kapabalan kahapas sa babasan kapatakan Bondila Contingent Pogun Sabah. Kopyon dot spot Sukma ko duvong padom duvo om para Sukma Selango duvong ibu duvong padom onom id Kota Kinabalu. Untuk penagi diho pinapasaw nagi Dato Haji G do itainsanan moninin tagu may datamay mo manamong disiplin o minsadu nununo po kavo tagahon id po ompus mampasat do spot kining kakoton nakamoy.
1: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
0: Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Kontijen Sabah baino diti papagompit si samngatus apat ngapadam tohu pu mantado tu ngatus apat ngapadam apat moninin togu atus apat ngapadam vahu momomhuda om himang ngapadam iso maguhud tinimungan. Namot montok para Sukma pinapato do Sabah duwang atus tu ngapadam iso tuhun mantad atus himang ngapadam apat moninin togu vahu ngapod momomhuda om upisol nogi tohu ngapadam tu pu manoy na paghudan. Idsuk Masrawak duwang ibu duwang apadam apat nakano o Sabah duwang apadam sisa middle amas tahong apadam adam middle piok om himong apadam himo middle lusang. Id kabuzuan do pimpagatan papainkafas kapatondaan pangumuhigan pogun montok tumaguwang landscape kumuhigan global do obuihit kozo. Montok diho pati tihumbusan do kamontilian pangumuhigan Malaysia MINDEF mamantod ko basan ohi papasikap do transformasi digital o manunda koy mauan tuhun kikabahan takavas. Minabo si Mohingon Mununuat MINDEF Dato Lokman Hakim Ali binakas doid iso katinanan pangumuhigan okon ko humansan no po kumakotos om teknologi. Sa bahik diho patantuan o do quality inuhi om professionalism do po diho ipapapanaw to insanan ekosistem pangumuhigan pogun. Nabo City ipasa ni si Doc kapiyan dot ababasan pangungkapan katainan tavasi koso APC om jasa mo di kenang do Mindef aton duvangay bu duvang padam onom nasatan pagun sabah id kota Kinabalu. Transformasi do katinanan id kalalahan na point sampu kiguna montok tumaguvang kabuon teknologi don susumangod tundonok cyber om nagi kapakyanuan kuma kapubusuan katainan di hobby aba. Apat ngopod po Mindef Lan Sabah nakambit APC duvangay bu duvang padam onom namot si Zam nakapinsin tinandak nogi ida babasan nakamoy. Antok panogi diho pinapoyho ida tulokman popobi o Mindef apat ngatus ngay bulinggit montok kaponjulan pinghudan kabahan idpo ompustone diti. Kapobian diho papakito kagampitan da kamontilian montok papavakas da katundan kay muan tuhun ang papengkavas gontob professionalism do pu pakalaja. Itimpo panagi diho tihambuson da Mindef papavakas do katundan kay muan tuhun masa da babasan work-based learning. Suway ko papazu tadaw pakakalaja hybrid id kalalahan o kibogisan tumanod kasulangan kalaja miyampay aw kabuhingkang do katondaan om kapubusuan katainan li kiguno koso.
2: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Montok papavakas pimpagatan do kabun skola. Poton pontodon do komontilian pumunta naman pungisada ng pamunang takanon MAFI o pisakadungan miyampay do kopisan pambalajalan pagun Sabah JPNS. Minabo si Montilidino, Dato Jamawi Jafar, pimpagatan diho kituduvan papahub ko pipiumanan, kokomoy ko jaminan om ko mohigan takanon itatanga do makikiya.
3: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
0: Nabo si Dato Jamawi ti di kahapas pinapoy magon alamay makan sodop jubli amas pitubungan paguhudan pambalajalan mohoingon sikul pangan takavas pogun Sabah om tana pisampuvan Labuan kohimongopod id kota Kinabalu. Gisambay no diti kaponjulan project kabun skola id onom sikul id uvang tenem nakahantoy nakano asil. Namot diho avasi panay maando koisan mohoingon sikul pangan takavas Sabah PPSMS doatag papahab kaponjulan na babasan kabun skola. Minabo si paniko nino Ajmal Juma pinggisaman diho kasudong pozuvon id sikul ikivahivang di kasudong. Ababasan diho ako no po kumana kointahangan kuma sa sumikul kukamoy tapanasan pamuta naman nga kano papatanom kovosyan mamagatang do tana om ontodonon takanon itatanga do susumikul.
4: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyambut seruan tersebut lah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
0: Ajmal Juma. Pinapatag o katinanan katundan pamunan kapavahan Malaysia CIDBM. Do papavakas pinghudan kabahan kuma do papoy pagat pamunan id pagunditi. Iti kampay na misakadong miyampay bogisan dahabus montok papapanaw pinghudan kabahan no kamoy. Minabawa si panikon si IDBM Dato Yusuf Abdul Wahab. Pigisaman diho montok papoy kavas toyhan kagumpit pamunan kapavahan di poin sampu om systematic.
5: Kita boleh cadangkan kepada pengurusan untuk mungkin menambah kemudahan-kemudahan tersebut lah mengikut keperluan. Jadi sekiranya ada penggiat industri yang berada di sekeliling Tawau sempurna, kita juga disandarkan dan ada tu. Mungkin agak susah bagi mereka untuk pergi ke KK untuk mendapat latihan kemahiran. So, mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak di luar sana, pihak ketiga. Mungkin mereka ada ruang dan tempat yang sesuai untuk kita buat latihan.
0: Tinubong i Dato Yusuf da magganwabal RTM kopyan dot katumbuhan kalajaid uvang sandakan. Ababasan dumot toy jelaja Tibet Azon Bonia dufongay bu duvong padam onom impon taponsol papangkavas kapipi manando tuhun ginumuan id kaganan Tibet. Miampay mumodimpot kampasatan do susumikul tina tama om nogi papoyin pagat pamunan. Minabos si patunod IKBN kinarut Zuarini Jumay. Ababasan di ho mana kapointahangan kokomoy kasibatan pambalajalan om tapanasan di patakon id kaganan Tibet. Vokon manuang da babasan kampay na kapointahangan tapasan Mazza My Future Jobs. Pakikita ng Tibet om ababasan e-spot. Nabos na si Daiti di Kapas na Daddy Tambuhoy id ababasan Sembang Ekspresi Inspirasiku id Konti Sabah FM. Ababasan Jelaja Tibet Azon Borneo duvang ibu duvang apadang onam pisasa mo po suvan ang takatu om kawahu Wuhan kawahu diti id ITCC Pinampang. Id pamupusan kinungo suvagwiti tuhudabal. Pantadon do Sabah o pangasuvan paguhudan katambuhusan id sibo nuhudan miyampay do ME onom ngapadam tahu. Sabah mamadimpot apat ngapod middle amas id spot Sukma Selangor. Ingkakane tiabal mantad Sabah VFM inuhudi mulih gobong mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Mentok payah nuzu tapi kau ngavi di mana jam kau nom apat ngapurom himo minit dalam sebab dah pagun toko.
1: Kasayimbaan bos kadazan menak diuzu kepayahan.

Eh, dia boleh kau hafi kan no. Memohi sekina form. Kena ngotok kau dah khasau. Mantah di ZAD. Joget pisang puvan. Om khasau di Este Clement Tubong. Kola lah ho. Kesembahan bos ke desan. Naikut pinasi. Oswau. Temui mo.

kanaw pasindakop na andakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kau ngapain yang ikut jam kau tu tahun per minit tahun sebab timpu mentok dah babesan penakan kosu tahu kau tahu. Tadi mega dino bos ku di Hansan dok kanu kesokodungan mentah dah tapi naik ngavi sengian menelpon di studio. Niti di bo on pason kya himo nangan oiton himo nangan oiton jadi mingan lagi di hea pana niti masa ada WhatsApp do sa Babi FM nga himo nangan oiton ko sundung lung ogumo ongan do pain swat nga himo no ongan oiton ko kya bah jadi aun hai dam katimpo no babasan do to ko niti jadi kada hi bai miyan pai do ko de kasi ba do to ko niti.

Tadi kan nama kena ada hazam mentadi kopago mentadi Datuk MY Ismail Vinon Om Sutanon ada hazam di Datuk Justin Stimol Nopudohian.